Satua, Liapalata, Metalata, Rikatasa, Liapalata, Liapalata, Rakapa, Limayana.